0: tuga soka tuga tonya mavujiole
1: tekura adimua ne mundu ule wevokete ngai munene ule wigieta mwevoko wake kwe ngai ne tondu wake ke kalieta mute ovandetwe ruterere ruamaji bwana sifiwe.